dengue red kanang ni pre kum made up we need thing yeah Yang saya nang pi menuju bangju penuh kejap pun.